Hello, Lekut. Tengah suti aga sama anak kau lemot utar metin luta. Man 7-11 til logo Lekut. Enge ulakut ya kau tengah suti aga sama anak imo kau sengeng anita bani inutju kau nang nyalam

di 60 ingat solo dikata-kata ni atuit aku ika kat pingasu lut ni kanu kiang ai ka kanu pingasu nut kat mati tau kat ni atu pingasu si no ni pingasu wat lut ni la ati pe kata ka sing matu rosi tak kuat ne kelir titer kat ni ari lutik amaro taxi to sunik atu no titer kat ni ari lutik kitunga ka rosi lutak walu kitunga si pe jeo ni no kelo sorto kat ni ari lutik ati tapung kau jige aku yok 9797709. Ya, mana tu inang itu api umat dan aku kalau jige kau ya kalau awat. Kisi ani dan atu inang ini anut silat yang pihal lewat susu ya kata kalau nanti tu kain dan dalam begitu. Mana ni caya mik tu sa kena tu sa kena teh ngetok anorik.

0: kartilog ita na kati man ang angin nakpangong katawamiyok taman ni ukiotak tumilak pibalian ingin ni kati matuti kartilog ita na li CBC kuni ukakti yukat katu igala kuri sa kiyat suk talilang mayo tilog utas mga ukakti karun na sila ngat ngat tawani tawang nga katawani atilog ilak ukalaw tuktak ko tamani la okay ta tumi pilri ko mawle atu ina tilogit o kala o tuki siyari ta ko tuki siyo matia realit amal o tamako inu sa pudyo sa ma jutis sangit at o ta o tia rea katutik maana tu saka ina labun.
1: Pa tunga sugi igalak mo hanwilig mga kay katimanirisa si okay o ta tu mitsano hanwilig alik mga wakakun na kofi.
2: Tapi mai paksa tapan ni kata mai bijak tu orang mata, tapi mai one hand orang mata ni cut kan mina kita mahu orang mata aje ini tu ni, tapi mai ni kau macam ni, kau macam tu aku tu, kan foreign minister ngan kita, tapi mai kita ni, paksa tapi mau kata dia tu semua kata dia tapi mau kata dia semua kata, macam mana kata, isu mai sakti tu orang yang mangan isu lo, pilih ekshong mangan. Tema akan beroptimali tanangnya utibut, pilihan utibut, soklo, singitau yang akan itu. Nara orang yang mat amiswari, kan tu mahu tahu itu, ukir tak tu mahu tahu itu, sama orang ukir tak tu mahu orang berdaya lagi amat siapa ni seperti ni, pilih lagi mat duitik, orang ni orang mat duitik, ambar teman nasi dalam situ, berdaya dengan tak kudu logo, mahu cuit, sama orang kat tanah itu, nara orang yang mat Kan tu memang tahu itu dulu ni, sana memang mata cik uji uji ni. Tama orang kata orang malu cik. Tama na, nana orang ni amat. Tapi ni orang orang dekat semua tidur tas. Orang dekat suruh tu ngah. Ibu nak tak kata, sebab melayu semua dengan kata orang mak kuning ini. Tanda sini tahu yang akan itu. Ibu kena hati ni sih. Buat ini orang dekat ni aku sih. Siapa dia jauh tak orang dekat jauh tak orang dekat jauh tak. Tamak ko nang minilit, tamang ako maniaktot. Tako na inumnik, o kalta ka kakang sa yagadid, ang maro inumnik, nang minakakto na atong sa orotik. Inoy, pipalda ko nungin.
1: Naluna ko na ito, o kiyoktak to, ipigis ako vali at win na ma, hano, tako, kiyulaw ka, ukaw ti, Kavikki inunni ukakati kakkaaria kaktui pelirillarilaunginninginni tamaani ukioktartumi taakua kanu kiulaukka.
2: Ei tämmöinen näin kiulauktut ei kaima jukko ukioktartumi upiunnautiliit ja mati minä ukioktun. Kisiäni asingangani ukaldelkaangami suurlu nokkaaksemajunik inunnik ikkuusuruangin nopseudusi ukaldasiummata. Tema akan lebih jauh terlebih ketemu lebih jauh nampi angin nuklear mertaman ini akan lebih terlebih tan Turki mengatok foreign minister ngah Turki mula ni China mula North Korea mula Japan mula kau tak tahu macam tu mata orang picu tiga orang sekutu ni kau esok nak kau tak tahu macam kau esok nak sila wasit pelajar ni kau esok nak teman nak picu tiga orang sekutu ni teman ngaku mak Berdaya sang mata, teman atau penajuk, teman orang muda berdaya sang mata. Tapi mereka cuma berjuang kor sendiri. Tanda foreign minister ngah suanglo. Apa kelawat kita? Ya, tiada kau cerita ke mana apa kelawatku. No, kasih mai unik, ini pun nanti ini. Kalau ikut kau semua apa sih? Apa kelawatku? Kira nak kisah ni Roman. So kami ini waktu mengata, okah suruh waktu berapa? Tamakuan rakak semayut, ini ikpikit yang dia tersebut, you know ting ikpikit yang dia tersebut. Kisianin, narunangin mat, pilakan data takotik. Ikpikus ikun ni nga, taman na sakituin na akumat. Amar tamani, Chinese mirror, tamani ming mata, tema, tamani, pisukalak tinita Chinese, ni takok pangmiga, makukaldakatikik pangmiga induit. Tanok, kanit yung mga tamani, kuyoptak tumin. Tapi mau kau asal kau yut tak kau sila asal pendidikan yang pinjut tahun ini kau sekarang kau mata atuk tahu kata main mata kau sila jauh kan atuk tahu minggu kerja kesini kau tak tahu atuk tahu apa yang jadi tak kau esok cakap mata ini pinjut tahun ini singit dia kau ingin inum nik sama dia kau jenis kau mereka mal

0: Koyarin nako tikilau mega sitaka sanaga yang me nerilau ming mata pingwa vingan ne teku nga pingwa ping mo katon nak pe
1: eh nerilak pokunga bing bing mo mo lo pinga ya pagu ya ulu ya ki bing mo isila pilo tu nerian tu amodo ani to dilo koyad na be
0: Kau yang namai daru jupi atau ina kau gavit apa suruh mati lunga.
1: Okay. But.
0: Dan jupi kau ni tak kau nengamak kudunit. Momer nermit ilinir titi yu yuk tahununga. Kalunanut awalaku jisimarong mat momer tinit ilau katolunit. Sanegayang miutak. Akaago ga sangnut momertiu qattarsimaleqtoq ammarutamakkuninga momertunit saaraksarasuktunit ilao qatao qattarluni ilinniartigiyauyoq juupeqaerneq sanerayagmiunguluni quyannamiinguyuti juupe

pika sini tu mesti dia berasal. Amak orang ni kan okey, tapi nak kena tutup tu kan. Ni dah buat tutup lah. Mesti dah tutup atau ni, ini ni tutup atau tu lah nanti. Tutup atau ni kudi. Tapi jatuh gua nak kutuk dia berasal tu benda yang ni sa ini dia lukai gua. Tadi dia kata dia kudu tak gua rata masa dia kau mak tu kudu. Ayo kita kata dia kudu. Aku betul mangan. Nelayan itu nak remana. Ayuh kotor. Amin saya ayuh kotor masih kotor saya cut. Tapi orang katakan itu begini. Ayuh kotor ayuh kotor kotor. Ini dia yang itu orang kami. Tapi ni tu kotor mana? Ikan zat zat tu keruput. Kuk jam itu sendiri kotor mana? Kuk jam itu orang ni tak tahu kat sini ke? Anak kau ni kalau tu ni. Tiket apa dek? Ah, macam mana tu nak urusan? Tak sahaja cari orang lain. Ikan yang dia kurus, kau ni sahaja orang tu kurus. Ingat saja betul tu ni dah. Ah, mana aku yang kata tuan yang duduk ni ikan yang rakyat tu. Kalau kita yang kata ikan yang rakyat tuan yang kata tu kau yang nama nak kata tu tiket kata tu orang muda. Kita ada ayam maruk di dulu. Kerjanya tak terpakai ikan yang terkait. Kau yang nama yang tak terpakai, nak katitinya sedikit cukur orang tak. Sejak tak buat untuk pergi anak aku saya buat amai, anak aku juga anak ni jadi juga senti. Anggur dah katok, anak aku juga katok tak ada orang muda. Ikan jadi katok tak senti. Tak boleh buat apa kerja kerja saya nak terang mesti ya. Anak ada gigi berkurung guru, take guru. Oh ni kena yang kalau tak kan yang ini rone. Kena suka membuat foto. Anak yang mana jahat jam nak apa? Ya kalau nak tak apa tak gigi dong meja. Anak yang tak gigi cakap mengak. Tak boleh buat apa gigi. Ia aduk kena ni jadi nafsu. Tak buat betul dapat. Aku ni ada bukan tangan nama. Tentu lah orang fikir orang nasional kan tangan cerdik. Kau mesti amat ni belum bisanya nama saya kan. Ni belum terima kata kita ni apa yang jodoh mereka mak. Ni belum terima kata ni apa yang orang ibu mak.

0: Like every midday, you know, you have to give a thing where we'll just book a society serving with that to stand in your pokama. She just said to me, every day you look panic to have a kama. But you never make a long time, okay?
1: Kuya nami Alexina nanorluk pivalia yuragin nasakau gavit ariane pivalia yuragin me yutit danarini pitokak tu saksaune rang me yok ilai amak ikau mayang mini kalduna takangi tilugusuri amaruta makwa ingi kachute kuyuit sikitut asingin lo kangatasiut damakwa kuyuit pitakangi tilugit Takuari anguna sugia khattaro semang mata qimuk serlutik niriyak ila niqik serlutik ila minnu unikartilluguri tusarawmi labo
2: kaima inu tukturak simagalwangmi kama taichimanikkan qimuk serunnarti baddiara kama akunnangmi utawduta Agun nang mitai kane pamaksara ogama pirok padara ogama asuila tai kane chote chote agun nang mi nuria ni lok te majunga nuria ka gre te isuma rong ikka lok te lunga ai paka ko jori lok te magama suna ba se tai ko se ki sekka maunga naujanun nauja unga tanun Tamangau ni aktu punya orang mata tanah nuriak saka uini tuin nara ningani angajuk kang mai semakik kong ngami kong dekat itara oksi majunga ajuk oksi kang imun kaduna kang imun ikjulik dekat tuin nara oksi majuku dekat itang isunu. Ayo kasih orang yang masih okai ma istirahat orang yang malu. Taman tiba tiba istirahat orang pada tiba tu saya mager waktu ko. Ajuila kini kak pada nak tengah angut tiga doktor nuk angut tiga doktor tak kini ingin ilah bagi bakaku angin kak pada tengah. Kimuk siya tigil yung nakbalag kita ako. Kimuk siya tigil yung nakbalag kita ako. Taan na kimuk siya tangin na siya wadiyarak siya ni siya kami ito di kami. Kiba wakata wadigata. Upingak siya ako mayami aw nakbalag siya mayagun. Kimuk kutik siya alung nik. Kudliyo luok suksangin nik. Atuk pada waktu mendaki kita subuh juga pada waktu kita cuma ni ikut nengah serak tu ngitung neng ilang serak tu jom nak kerukur waktu ting ikut waktu kerun serak tau pada waktu majun angmar waktu kerun angmar umar ingit tu keruan niungin tikungin pituangin pingasau dudik tunggu begitu dudikin pirtak tu kerun dudik. Tak ikut ni ngatu angkat waktu tak, kini muksek balik lauk si masyarakat tak. Kini kutik saming usiluang ni kumun, kani jibak sutik, kani jibak suta, kini kutik sakini akhtar tinning, ungam muklu tak, utilak duta do. Kadunat jaya si jaka angkat tenau janun, tahan naru sibi tugadak suni, kini muksik kun. Kaniyok kang ilo ni, kanijakat ang ilo ni. Pinaso ako sa ataw siyo garuang, narunang ito garuang. Kautuak po ang awda katak doon tayo mo na namag to garuang. Pinaso ako sa ataw siyo, kimuksik ko. Kisiyan nili, kanijakat ang nikumun. Sibito nagsawayak tong tamag ko nikin. Kimitan nakiksangin uwagudun nakiksabun uksukkut nagsaktok pala uksi magatiko sukay mo ukudu tituwa kigatiko natsiyum uksua tamadilakos

Nek daak bi ge konge chuti goron ne nek bi ge yak sa ge lo ang nak paun kim min ge duti tak ko ning a go ruk mi bu cha dung nak sa go min tak ko tuang go ding na ma ge nya la go lo ak sa dung ak ya tung ge chuti go ro ang nek ka ta mata ko bi an le la ok ti ma ge bu tang mang mata tak ko mau juga akan nukon nak suda, sini lewak suda ikut makata, audang mata, mau juga akan nili lewak si mung mijukun. Nanti kangen ningau ga, angin kau jaga angatta, nikita aku bagi aku tu nak sudi ko, uksukunya agati guru, uksua, uksuk tak bagi aku tu nak sugu. Kecinga zaman na agukuru yaksugo kimi bocaruk tukurung mata negaya aku tak sune kimi upio si sali lelak ni majun nutak tu masuding nacang ming kimi buasui dapat kunang mata kimi kiti kata kata berdasar kunang mata kubayan tu ini tak sune. Ningau ga kadulah jari gasi kami. Tamau ngaku nunatinyon. Ida ujuma kami. Tapani mau dikasih duta. Ing ninganing udah ajung ming. Bikatikarik senuk. Nuriya kadu. Taimai dokti majukun. Mau dikasih dikata. Nanti kata-kata kami pun kalau waktu makoyu nak suruh kubaya setia nak suruh itu, tapi mana waktu makata, acuh itu kadang ada waktu malah waktu tiket suruh, kami ingin nukang atas semua ada waktu itu, biar si badang mata mana kang mau terkain nak waktu ni, kencing ni. Nattung na kuyuk, nattung kuyuk ni kamakuninga. Angir tamaw nga nun igluring mo, ikalung nun nilang, igluring imang anun. Audali daw si majukun. Kimikotik sa katiyari katalo. Nattakatang ni kugata, kimibuka ako yukun na suting. Angin kau nak suri lauk cuma juga kau bayar nak tiarak suri, upeng ngak sanggup padak suri lo, sekarang udruk kul uku wadai lengman. Auda kata tak kena ngerti kira akting men. Ila bukiman nak uyo yak suri ko, takuk cawu jumne yang mata. Utak tidur tigo, anggut tidur ting. Ingin katang migatta, amma kemana kau jauh yang migat tigo, tang madak suta, anggut tidur ting. Sini lauk suta, ingin kasing migatta, tapau nga, kaki suta, nun namun. Tu diktaring kating ni kurung tu diktaring mengatakan man aku sini udun itu kadun itu aktunin tabung aksuda ningau wakengom migau sade kami tuk-tukgo ungasi gejotigo sila tiawa man pisuk suda upaya siya pun. Kimuk sila waktu tadi menekak di gaya waktu tiga pindah yang mawar waktu itu. Ikut dia yang dengan aku waktu. Tusak sekta ada gue nekat tiga anna ila waktu sama kat tiga. Ayat canggul ila waktu sama setakat waktu itu. Tepung atap ilat tindak kata. Ingin kasih kibukun.

0: Nikalah dalo tilo atau cikut. Ah, no lo tilo wan ni lo atau ni lo aku dengan ni 30 mit 50 mut sungguh ni lemik. Anu ringalo sakilan ni nak tahu suni. Ni yulo atau ni lo aku dengan ni 40 mit 60 mut sungguh ni lemik. Oh, kau ni hak lo tilo tunggu yumik. Salo ni lo Hanila miyuguk sugujukalla hattalutilo atau cikut anu gelutilo oan niulo atau niulo aku ningani 50 mit 80 musungu nilimik anu ngalo khasulak niani gakdau suni 30 mit 50 mut sungu nilimik anu ngalo sakila niani gakdau sim miluni ni yulo atau niulo aku ningani 30 mit 50 mut sungu nilimik o kone haklutilo tu nguyumik kayang suya miraklin like milunu lak me jok hanikalla palle asiludi sugoyolotiluni thidigalekpat anogoyolotillo khabangani ullo oanni ullo akunningani 30 mit 50 mot sungolilemik hokoningalo 2 milak nengaktak hoaktamiluno vyavallula miyok anogoyolotillo oanni ullo atwa niulo akunningani 30 mit 50 mot sungolilemik hokoningalo 2 milak nengaktak kang sumiluno vyavallula miyok anogoyolotillo oanni ullo atwa niulo akunningani 30 mit 50 mot sungolilemik O kone haklutilo wan ngo yumik. Au palom milo tasiu ya milo nubu ya balulah ni nengak tau mi yuguk. Ana gue hati gilo tilo wan ni ulu atwak ni ulu aku ningani 20 mit 40 mut sungu ni demik. Au palom milo kuninga 3 mit tilo tasiu ya mi kuninga 2 milak ni nengak tak. Kuk tua milo nubu ya balulah ni nengak tau mi yuguk. Ana gue loti wan ni ulu atwa ni ulu aku ningani 20 mit 40 mut sungu ni demik. O kone hakluti 4 ngo yumik. Kayang soal tramelo sikhin ni balulah mi yogok nubu ya liu mi laga luak sudi hiti galegi tuak pat anu ilo ti oan ni tu mik 20 mit 40 mut sungu ni limik ho ko ni hak lo ti lo tu ngu yumik aban lo nunat siya bu mi nei ni mi sikhin ni balulah mi yogok anu ilo ti lo atuak ni tu mik 20 mi sungu ni limik sakhila ni ane kak tau sun lo anu inga wan ni ulu atwa ni ulu aku ni ngani 20 mi sungu ni limik hukku ni hak lo di lo 7 ngu yumik Hope Dale Post Bill ma kubim mi lo sikhin ni lak ni ane kak tau mi yuguk anu ilo di lo wan ni ulu atwa ni ulu aku ni ngani 20 mi sungu ni limik hukku ni hak lo di lo 7 ngu yumik Tak ada kesil ni ada kau sekian tengah kau pemuling ayuit. Nuna bimbi, nuna cia bumbilo. Ah, hai lah. Unu si cia lang apa sih? Kamu cia lang apa sih? Hong apa sih?
1: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.